Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: aku, biarlah ku pendam rasa sendiri.
1: Yeah.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, UEFA, CONCACAF dan AFC kritik kepemimpinan Infantino. UEFA, CONCACAF dan AFC secara terbuka mengkritik kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ketiga konfederasi menilai pengelolaan sepak bola dunia harus mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu. Kritik tersebut disampaikan melalui surat bersama setelah FIFA merencanakan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Demikian kritik yang disampaikan pada hari Senin 10 Agustus 2026. Rencana penjualan itu ditujukan kepada investor swasta dan kemudian memicu penolakan sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. Informasi selanjutnya, PSG resmi datangkan Lucas Digne dari Aston Villa. Paris Saint-Germain mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne menandatangani kontrak 3 tahun hingga Juni 2029 setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Aston Villa. Kepindahan tersebut menandai kembalinya Digne ke Paris Saint-Germain setelah meninggalkan klub Prancis itu pada 2015. Selama periode 2013-2015, Digne meraih 2 gelar Liga 1, 1 Piala Prancis serta 2 Piala Liga Prancis. Demikian Info Pro 2 di sore ini.

0: 1,1 per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sore teman berdua, dan kok Dan ya, dan apa nih teman berdua, dan mungkin bila nanti, bukan ya teman berdua, di sore ini, di sore cerianya Pro 2, sampai nanti jam 8 seperti biasa teman berdua ya, untuk part yang ketiga, bersama saya Mickey di sore ini. Kita tentunya sampai nanti jam 4 di info dan juga musik ya menemani teman Pro 2 nanti kembali di jam 4 kita akan mengikuti siaran tamu kita ya, Sekorwil Papua teman Pro 2. Jadi tetap stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu di sore ini tentunya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur.

interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di sore ini ya teman Pro 2. Sebelum lanjut lagi kembali teman Pro 2 dengan musik-musik sampai nanti jam 4, kita akan membahas untuk tanggal 11 hari ini ya teman Pro 2. Ada apa di tanggal 11 hari ini di 11 Agustus teman Pro 2? Jadi ada 3 momen ya teman Pro 2, 3 momen penting perayaan di tanggal 11 ya teman Pro 2. Jadi yang pertama ada hari hip hop teman Pro 2. Jadi hari ini diperingati setiap tanggal 11 Agustus ya di Amerika untuk mengenang lahirnya budaya hip hop ya teman Pro 2. Jadi sejarah tidak terlepas dari DJ asal Jamaika Cool Herc yang tinggal di Bronx. Jadi pada awal 1970-an Cool Herc mulai memainkan berbagai rekaman musik dalam pesta kawasan tersebut. Ia kemudian mengembangkan teknik yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan musik hip hop. Jadi Cool Herc mempopulerkan teknik DJ bernama breakbeat yang dipengaruhi musik dub Jamaika. Ia memainkan musik funk dan soul dengan bagian perkusi kuat menggunakan dua turntable ya teman berdua. Dua salinan rekaman yang sama dimainkan bergantian untuk memperpanjang bagian perkusi atau break. Teknik tersebut kemudian dikenal dengan sebutan The Merry Go Round ya teman berdua. Nah, momentum penting terjadi pada 11 Agustus 1973 ketika Cool Herc tampil dalam pesta ulang tahun saudara perempuannya. Pesta tersebut menghadirkan kerumunan terbesar yang pernah dihadapinya ketika itu. Kesuksesan pesta tersebut kemudian memicu perkembangan musik hip hop dari gerakan akar rumput. Jadi istilah hip hop sendiri baru digunakan secara luas sekitar 6 tahun setelah peristiwa tersebut. Yang berikutnya ada Hari Gunung ya teman Pro 2. Jadi Hari Gunung atau Mountain Day diperingati setiap 11 Agustus di Jepang ya. Kalau tadi di Amerika, kali ini di Jepang. Jadi peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi pegunungan dan kawasan alam di negara tersebut. Nah, gagasan peringatan ini didorong para pendaki, pejalan kaki serta kelompok pemerhati lingkungan teman Pro 2. Jadi pada 2014 gagasan menetapkan Hari Gunung atau Yamanohi mulai diwujudkan pemerintah Jepang. 2 tahun kemudian peringatan tersebut resmi menjadi hari libur nasional di Jepang. Dan yang ketiga ada Hari Kemerdekaan Chad ya teman Pro 2. Jadi Hari Kemerdekaan Chad diperingati setiap 11 Agustus untuk mengenang kemerdekaan negara tersebut dari Prancis pada 1960. Jadi perjalanan menuju kemerdekaan didahului sejarah panjang kekuasaan kerajaan hingga kolonialisme. Jadi Chad pernah menjadi bagian dari sejumlah kerajaan besar di Afrika termasuk Kekaisaran Kanem Bornu. Prancis kemudian mulai menguasai wilayah tersebut sejak awal abad ke-20. Jadi pada 1913, Prancis menguasai sejumlah wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Rabi al-Zubar. Jadi wilayah tersebut mencakup Kanem, Bornu, Bogorme, dan juga Kwadai ya teman Pro 2. Nah seperti itu ya teman Pro 2, ada 3 momen ya di Amerika, Jepang, dan juga di Chad ya teman Pro 2. Itu yang menjadi salah satu peringatan, kok salah satu ya, menjadi peringatan di tanggal 11 ya. Dan tentunya mungkin masih ada peringatan lain yang belum mungkin dimasukkan ya, atau mungkin belum terlalu mendunia. Dan teman Pro 2 juga mungkin punya referensi itu dan mau berbagi, silakan ya teman Pro 2. Informasi ini saya lansir dari ri.co.id ya. Jadi teman Pro 2 juga mau update informasi dari seluruh Indonesia ya. Daerah-daerah di Indonesia bisa ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang ada di Jakarta atau di luar Papua terus mau mengupdate informasi dari daerah kamu, bisa ya langsung rri.co.id. Tinggal kamu cari saja ya daerah kamu. Kok daerah kamu yang maksudnya wilayah mana nih teman Pro 2. Jadi buka di rri.co.id. Nanti kalau sudah buka terbuka dashboardnya tuh, tinggal nanti di bagian kanan atas ya, kanan ya, kiri ya teman Pro 2. Kalau kita pegang HP terus bagian kiri atas nanti ada gambar seperti lokasi lah ya, seperti begitu ya. Map ya teman Pro 2, seperti map lah, seperti itu ya. Di situ yang untuk ganti daerahnya
Teman Pro 2 tinggal ganti daerahnya. Daerah mana yang kamu mau lihat informasinya, bisa Teman Pro 2. Jadi seperti itu ya Teman Pro 2. Untuk update informasi-informasi ya seputar daerah kamu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penyakit.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman berdua, dan untuk informasi dan juga musik saya cukupkan. Kita akan menantikan untuk bergabung bersama Pro 2 Biak untuk mengikuti siaran berjaringan tamu kita di sore ini sampai jam 5 sore, teman berdua.

Oke, teman Prodia, dan tentunya masih menantikan ya untuk kita mengikuti siaran tamu kita dari Pro 2. Biak di sore ini. Jadi di sore ini yang jadi hostnya tuh dari Pro 2 Biak. Dan yang nanti akan hadir ada dari espresso ke ekspresi ya teman berdua. Jadi topiknya tuh dari espresso ke ekspresi. Kira-kira seperti apa nih teman berdua? Jangan lewatkan untuk siaran berjaringan Corewheel 1. Dan ini tentunya bisa kita ikuti juga di live streaming ya teman berdua. Dari jam 4 sampai jam 5. Jadi kita masih menunggu ya teman berdua untuk bergabung bersama Pro 2 Biak.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Oke teman berdua, dan lagu dari Kezia, Aku Masih Memikirkanmu, saya cukupkan. Kita akan bergabung bersama berdua RRI Biak untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Sore.
2: Waduh, seperti biasa setiap hari Selasa kita, ada
1: tamu kita.
2: Tamu kita ya. Kali ini dari Biak. Waduh, ya, dari tentunya Biak, bersama saya Dani
1: dan juga saya Ian. Sini ada
2: Tom, perkenalan dulu ya teman. Oh, sama dulu. Kita sama-sama dulu buat teman-teman. Betul.
1: Buat teman-teman yang ada di
2: Satu Papua. Ada dari Jayapura,
1: Wamena,
2: Serui,
1: Nabire,
2: dan juga Merauke.
1: Yes.
3: Banyak ya.
1: Banyak.
2: Oke, langsung kita tanya dulu perkenalan.
1: Iya, betul.
2: Kurang dua orang.
1: Oh,
2: tapi
1: iya, betul nih.
2: Lagi menunggu, lagi OTW karena Biak ini kan sekarang lagi
1: karnaval. Jadi macet. Putar jauh nih soalnya.
2: Putar jauh. Tom, perkenalan dulu. Selamat sore kakak.
1: Selamat sore. Nama siapa?
3: Saya Barista Koin Tegar.
2: Oke, Barista Koin. Namanya Tegar.
1: Ya.
2: Oke. Kalau sebelah?
4: Kalau saya barista dari Coffee Finisi, Ipul.
2: Ipul. Oke, selamat sore untuk Tegar dan juga Ipul. Sehat toh?
1: Sehat. Minum kopi. Selamat datang di kota kami.
3: Harus ada kopi sini.
2: Harusnya. Tapi karena waktu.
1: Iya, betul. Kayaknya jadi kita duduk jauh-jauh sekali.
2: Tuan tunggu siapa ini?
3: Dekat boleh.
4: Dekat.
3: Dua orang datang dulu bertemu. Okay. Aduh. Ini berarti barista-barista aja.
2: Jadi sisa
1: set. Tinggal tunggu ownernya.
2: Iya, betul.
1: Soalnya di jalan.
2: Gerald dan juga
1: iya. Ari. Tapi enggak.
2: Apa?
1: Nanti tunggu Ari.
2: Oh iya, betul. Oke, teman-teman, buat yang lagi nonton di live YouTube RRI Biak, ya nanti mau tanya-tanya seputar dunia kopi, perkopian, atau ada nomor mereka pribadi langsung tanya juga bisa.
1: Boleh. Nanti kita juga live di YouTube.
2: Oh, di YouTube.
1: Ada di
3: TikTok.
1: Ada yang telepon. Sabar ya, saya nggak. Ownernya telepon.
2: Oke.
1: Ini buat teman-teman nanti sabar ya udah masih telepon.
2: Oh, bilang langsung masuk aja.
1: Masuk saja.
2: Okay. Jadi kita santai saja di sore hari ini teman-teman ya. Nanti kita tanya seputar dunia perkopian seperti judul kita, dari espresso ke ekspresi.
3: Bukan ekspektasi.
2: Ekspresi. Kira-kira kalau dari kamu nih, tanggapan bagaimana, maksudnya kayak dari secangkir kopi bisa orang-orang berekspresi.
3: Untuk ekspresi sama espresso sangat-sangat masuk.
2: Dari segi mana?
3: Dari cara mereka minum itu kelihatan.
2: Oke.
3: Biasa mereka pakai untuk temani kerja.
2: Oke.
3: Pakai saat-saat galau.
2: Oke.
3: Americano 6 shoot.
1: Galau. Ada yang galau? Ada pernah?
4: Kalau itu berat masalahnya itu.
3: Berat.
2: Biasa kan kayak triple shoot itu paling tinggi tuh. Itu, tapi ini
3: triple shoot itu masih rendah.
2: Oh iya. Yeah?
3: 6 shoot itu boleh.
2: Oke. Okay.
3: Itu diantara hidup segar mati tak mau.
2: Kalau dari pool bagaimana kira-kira dari espresso, segelas espresso bisa menjadi ekspresi seseorang. Entah itu di lagi dalam keadaan apa? Galau kah atau lagi bahagia kah?
1: Iya.
4: Yeah. Kalau dari saya sih sama seperti Tegar.
2: Oke.
4: Kalau situasi itu tergantung espresso yang dia pesan. Americano mau 6 shoot, 4 shoot. Berarti lagi berat masalahnya.
2: Oke. Gitu. Siap. Ah, kita
1: akhirnya ditunggu-tunggu datang
2: raja terakhir.
3: Acara menyanyi.
2: Oke.
1: Kita di kontes menyanyi kali ini.
3: Jangan gugup, santai saja.
4: Relax, enjoy.
2: Tadi tuh perkenalan.
1: Oke, sekarang kita perkenalkan satu narasumber kita.
2: Harusnya ada dua owner.
1: Satu owner dia memutar jauh karena macet.
3: Nah, iya, karena kebetulan di Biak ada ini.
2: Iya, karena
3: lagi ada euforia 17 Agustus.
1: Iya.
2: Perkenalan dulu, bro.
3: Oke.
2: Teman-teman di Jayapura, Serui, Wamena, Merauke, Nabire.
4: Perkenalkan. Saya Geral, saya Sapo.
2: Itu streamer. Ini Geral ini owner Pondok Kopi Honai, teman-teman ya.
4: Sebelumnya sorry milih saya rarat dulu.
1: Oke. Okay.
4: Di atas itu saya sebenarnya bukan owner. Yang owner sebenarnya masih yang lama yang
2: okay.
4: Honai. Untuk sekarang saya pengelola.
2: Pengelola.
1: Oh iya. Nah,
4: okay. Pengelola lebih tepatnya pengelola.
2: Pengelola. Oke okay, oke. Okay.
1: Pengelola siap. Kopi Honai.
2: Bagaimana? Saya relax. Saya minum kopi.
1: Belum masalahnya ini.
2: Tadi kan Ton tanya ya. Tonton sudah tanya tentang ini apa topik di sore hari ini, espresso ke ekspresi.
4: Ekspresi.
2: Nah, kira-kira tanggapan pengelola Pondok Kopi Online.
1: Pengelola Produa.
4: Gimana? Sebenarnya tergantung orangnya, yang lagi populer sekarang kan di minuman ini mungkin lebih bisa dinikmati kalau dia sudah jadi minuman seperti americano atau cafe latte dan sebagainya. Mungkin hanya sebagian orang yang bisa minum dalam bentuk espresso. Jadi untuk mengekspresikan itu kita campurkan ke minuman yang lain, kayak jadi dia jadi americano atau cafe latte, kopi susu atau kopi susu dan sebagainya.
1: Betul betul. Makasih. Oke, kita pulang.
2: Saya tidak sampai. Kalau saya tidak sampai. Kalau Ian boleh mungkin agak sedikit masuk. Tapi kalau coklat ya boleh lah.
4: Nah, itu kalau anda coklat
1: campuran coklat yang paling pas mungkin. Nah ini keadaan mungkin mumpung okay. Lagi ownernya sudah datang, bukan owner, pengelola
4: terus klarifikasi
1: pengelola
2: produksi lagi tapi ya klarifikasi lagi biar sudah
1: mumpung pengelola produksi sudah
2: pengelola
4: pondok.
1: Iya, Kak Geral, kapan pertama kali mulai tertarik dengan kopi dan apa yang membuat Kak Geral itu akhirnya memutuskan serius di dunia kopi?
4: Awalnya coba-coba.
1: Tapi
2: salah. Kenapa panggil Kakak mu? Pengen milih.
1: Milih. Sorry.
4: Milih harus
2: bebas aja tuh yang
4: penting. Oh iya. Pertama sih karena sebenarnya basic awalnya lebih tertarik ke dunia musik.
1: Oh, cuma, dari musik?
4: Ya, kan di Biak yang saya lihat awal-awal itu kafe itu berjalan tempat nongkrong itu bisa ramai karena ada live musiknya, ada
1: ininya. Iya,
4: pertama tertariknya di situ.
1: Oh, dari cuma situ dulu ya?
4: Ya, kebetulan ada peluang sama teman-teman nongkrong waktu itu. Ya ditawari untuk kelola tempat lah. Saya pikir awalnya itu ada tim lah, kita ada bertiga, satu ada yang urus memang tentang barista, sorry bukan tentang barista, tentang minuman, ada yang urus entertainnya, ada yang urus makanannya. Cuman lama kelamaan, seiring berjalannya waktu lah, coba setiap hari ke kafe, minum kopi apa.
1: Tertarik
4: untuk pelajari.
1: Oh iya, seru juga.
2: Jadi dunia kopi dan musik itu
1: bersatu
2: tidak beda
4: jauh. Oh, itu kalau menurut

0: Kolong Baru ya, sekitar 2021.
1: 2021, iya. Oh, selesai COVID nih.
0: Selesai COVID gitu.
1: Betul-betul, selesai COVID.
2: Oke, dari owner kita ke
3: Barista. Nah, betul. Tadinya mau ke owner satunya, cuma owner satunya belum.
2: Owner cuma satu jadi. Ipul dulu, untuk Ipul. Kalau Ipul pertama kali tertarik menjadi barista itu, apa yang membuat pekerjaan ini menurutku menarik?
0: Awalnya juga sih kayak penikmat juga sebenarnya awal-awal. Penikmat kopi, keliling-keliling kafe kayak penasaran. Kenapa setiap kafe tuh rasanya berbeda begitu ya.
2: Oh iya?
0: Rasanya berbeda. Mulai ulik-ulik, beli-beli alat sendiri atau apa, alat-alat kopi. Lama-lama kayak tertarik juga, oh kayaknya harus nyemplung ke dalam dunia itu juga. Mungkin jadi barista kah, atau mungkin jadi apalah, intinya masih seputaran dunia kopi.
2: Oke. Tapi jauh sebelum ini jadi barista itu memang suka nongkrong
0: dengan kopi. Suka nongkrong, kopi, keliling-keliling, cari-cari kafe lah.
2: Saya kira sudah jadi barista baru jatuh cinta dengan kopi kayak gitu.
0: Dari awal memang sudah memang menikmati aja.
4: Awal dan ke istri dulu
2: ini tuh lagi cari biji kopi.
1: Ini teman-teman produser semua, ini sekedar informasi, owner Queen lagi OTW katanya.
2: Akhirnya
4: paling terbaik ini.
0: Terbaik sekali.
1: Maksudnya barisannya sudah di sini dia.
2: Oke, dari itu dari Ipul barista.
1: Dari Tegar.
4: Iya. Mas Tegar. Mas kita bersama.
1: Mas kita bersama dari Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Tegar. Dari Tegar, hal pertama tentang kopi yang membuat Mas Tegar tuh penasaran nih untuk mempelajarinya lebih dalam.
4: Masih sama seperti Ipul.
2: Jangan sama.
1: Belum. Kita mau jawabannya. Oh, masih belum.
4: Ini baru pembuka ini.

0: pengelola. Ah, itu.
1: Pengelola
0: produk. Akhirnya saya jatuh cinta dengan kopi. Dulunya itu kalau nongkrong itu
2: coklat.
0: Kayak apa nih? Maca green tea, green tea.
1: Green tea. Oh ya betul. Dulu kan itu green tea. Green tea holic. Kita diserbu lagi pecinta
0: green tea holic. Oke, nanti nanti pas Ari datang baru tong tanya toh awal mula dari di, tapi milih kok dari ini dulu toh, dari barista dulu toh.
3: Basicnya memang tidak ada dari musik. Cuma dari musik, karena
0: tidak setelah jauh sebelum jadi pengelola ini, pengelola kafe. Pokoknya sudah sampai di titik inilah. Awalnya masuk jadi barista kah atau bagaimana?
3: Langsung jadi pengelola, sebenarnya modal nekat saja.
1: Modal nekat. Nah, ini
3: modal nekat. Karena lama-lama rasanya menarik juga kalau dipelajari. Banyak ilmu yang bisa kita gali dari situlah. Banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari buka kafe itu terkait jadi barista, bagaimana kita serve ke pelanggan, bagaimana kita bentuk circle di situ.
0: Jadi banyak hal yang bisa diulik
1: di dunia kopi nih.
0: Iya. Oke. Kalau jadi seorang pecinta kopi, terus pengelola, kira-kira menurut Miliko, kenapa kopi itu bisa jadi dekat dengan kehidupan anak muda sekarang?
3: Kira-kira menurut koi? Sering berjalannya waktu, kalau dong bilang ini bahasa-bahasa Jaksel, apa lagi namanya ini? Lagi ngetrend, tren-tren lah. Kopi di.
1: Oh, lagi ngetrend. Lagi hype-nya
3: di ya skena-skenanya lah, lagi skenanya
0: ini kopi. Betul. Memang zaman sekarang ini anak muda tidak terlepas dari yang namanya kopi ya.
3: Iya, makanya rata-rata datang ke coffee shop pengennya apa, tempatnya estetik, mungkin jadi tempat mereka
0: bergaul. Nah, itu dia.
3: Jadi tempat untuk bikin konten. Nah, banyak.
1: Oh iya betul. Zaman sekarang ya. Oke, okay. Owner coin. Oh, tidak ada. Tidak. Loh.
4: Barisannya doang, barisannya.
1: Barisannya.
4: Barista dulu, barista. Kan ada perwakilan.
5: Saya akan menjawab semuanya.
0: Tapi saya untuk kok.
1: Saya untuk kok ada masalahnya. Oke, kita ke barista Ipul.
0: Barista Finisi.
1: Ini oh iya, barista Finisi. Dari sisi barista nih, Ipul. Apa bedanya sekedar menikmati kopi dengan benar-benar memahami kopi?
4: Kalau menikmati dan memahami itu mungkin sebenarnya tidak jauh beda, karena pasti ujungnya kerasa. Pasti ujungnya kerasa. Cuman kalau lebih memahami kopi mungkin tahu dari cara pembuatannya, mungkin dari proses panennya apa segala macam. Kita sebagai barista atau tidak sebagai pemaham kopi begitu, mungkin akan lebih aware dengan hal-hal begitu. Kayak kita harus tahu pasca panennya tuh kita akan dapat rasa apa begitu-begitu. Kalau sebagai penikmat saja untuk kayak cuman minum, datang untuk beli kopi, menikmati begitu-begitu, palingnya cuman fokus ke dia punya mungkin rasa yang dong nikmati dari tempat, suasana kafenya, begitu-begitu paling. Kalau untuk peminum paling itu saja yang diperhatikan sih.
1: Keren. Karena belakang ini kan sudah ada apa sih? Apa yang ini?
0: Inter ngomong.
1: Americano ini
0: sih. Dong kegiatan sendiri. Apa Americano?
1: Ada Americano rasa-rasa sekarang ya. Ada yang rasa strawberry, ada ini peach. Sudah nah,
3: itu
1: jadi
3: makin banyak jenis. Ya, makanya itu sekarang lagi skena kayak pertanyaan yang tadi.
0: Iya, banyak
4: ilmu. Ya kalau itu alternatif untuk orang
3: nanti. Ya, mungkin kurang
4: tidak bisa
3: terlalu pahit-pahit begitu ya, itu ada alternatif kayak macam mau rasa peach, strawberry dan lain-lain macamnya gitu.
1: Itu prosesnya sama, dibuatnya sama.
4: Kalau itu cuma paling, kalau untuk pembuatannya paling tambahkan sirup saja untuk rasa. Untuk kurangin rasa pahitnya. Tetap namanya Americano tetap, tapi kurang ada rasa-rasanya.
0: Berarti memang kalau jadi seorang barista itu harus dituntut kreatif ya.
4: Ya,
0: kalau tidak kreatif,
1: sahabat kreatif.
3: Kalau itu paling itu harus.
0: Iya toh?
1: Badiner.
5: Jadi banyak cangkup luas ini tentang kopi kreatif.
4: Ekspresi.
1: Masuk ya? Masuk.
5: Dan banyak yang bisa dikolab lah.
1: Ini bisa dikolab ternyata.
0: Kalau Tegar. Biasanya itu paling memperhatikan apa nih pelanggan ketika memilih minum kopi itu apanya yang paling diperhatikan dari barista Tegar?
5: Untuk kalau pengalaman saya ya, kan saya di hanggar. Banyak kan memang kalau pasarnya hanggar itu kan food court itu kan lebih banyak yang suka manis. Kayak kopi susu. Terus mungkin americano yang tadi dibilang kayak ada Americano strawberry, terus orange, peach. Mereka lebih suka itu karena mungkin ya masing-masing lah, kan rasa relatif, nggak bisa kita paksa. Jadi paling untuk kayak pengalaman

0: saya mungkin tentang sebagaimana rasa kadar manisnya itu. Itu tidak boleh terlalu manis, tidak boleh tidak manis juga gitu.
1: Kalau di hanggar kan banyak orang kan. Mm-hmm. Banyak kopi yang juga paling ya? Iyo, paling juga sering habis stoknya apa?
0: Wih, kopi poin sih. Kopi poin terbaik. Ya, itu masih ingat gak sih? Ada smoky-smokinya.
1: Ada smoky-smokinya. Itu karena apa?
0: Itu yang terbaik.
1: Itu karena apa?
0: Nah, tapi ya, ini cara saya mengatakan. Bagaimana caranya saya cari tahu, ngulik apa yang dimau pelanggan. Ternyata mereka suka yang mungkin ada freshnya, baunya begitu, notes-nya kerasa. Smoky-smoky.
1: Oke.
0: Mungkin nanti saya ganti nama lah.
1: Dari sini ya, mendapatkan menu baru. Banyak keluar itu aren ya? Aren. Kalau di pondok?
2: Kalau di pondok sih, sejauh ini masih stabil semua ya.
1: Stabil semua ya?
2: Kemungkinan dari customer yang datang juga, dari kalangan yang masih anak muda sampai yang sudah dewasa.
1: Iya, betul.
2: Seimbang lah. Jadi mungkin kalau yang sudah lebih tua kan lebih suka yang kadar manisnya lebih
1: sedikit. Iya. Nah,
2: mungkin yang masih anak-anak muda lebih suka yang ini. Sejauh ini masih sama sih.
1: Masih sama ya, dipin,
2: Americano ya? Espresso okay. Tetap.
1: Kalau ada Divini sih?
3: Kalau yang paling sih ya berbeda sebenarnya karena hitungannya bukan coffee shop.
1: Oke, ada ini ya.
3: Lebih ke resto begitu. Ya,
1: resto.
2: Jadinya pilihannya lebih banyak
3: lah. Iya. Lebih banyak, lebih variatif lah.
1: Berarti ada jus.
3: Ada jus, ada mocktail begitu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Berarti pun bisa bikin jus juga.
3: Bisa.
4: Oh iya.
3: Itu kan tinggal blender ya. Kopi saja kita blender.
1: Iya,
3: apalagi jus. Apalagi jus saja.
1: Oke. Okay. Ini kalau masih Ipul, kalau apa nih, kalau selama ini hanya mengenal kopi hitam dan kopi susu, sebenarnya ada jenis kopi apa saja yang perlu Ipul ketahui? Oh, lagi
4: bagikan.
1: Dari sebagai seorang barista, atau saya harus masih belajar ngulik ini nih, biji kopi ini harus
3: sebenarnya gimana? kalau seputaran kopi itu yang sekarang ini orang lebih berfokus ke dua itu, antara Americano atau latte begitu. Cuman kalau lebih variatif banyak ini sebenarnya. Mungkin ada kayak macam manual brew, itu juga sebenarnya masih masuk ke kopi hitam juga. Cuman cara penyajiannya, cara prosesnya saat sebelum dari biji menjadi minuman itu kan beda dengan espresso. Jadi mungkin tuh lebih banyak lagi. Cuman kalau sekarang yang di Indonesia terutama lebih berfokus ke kopi susu dan kayak Americano espresso based begitu lah. Kalau yang lain-lain mungkin lebih banyak, cuman variatifnya itu lebih ke biji kopinya, bukan dari menunya. Karena kalau mau dibilang hampir sama semua, kalau satu dunia ini ya, lebih ke espresso base atau tidak manual brew gitu.
1: Oke.
4: Itu
1: dari
4: nih, teman-teman.
1: Ini tuh masih dari dunia barista dulu.
4: Iya. Bro. Nanti pengelola sangat.
3: Tunggu punya partner.
1: Itu dari Ipul. Kalau dari Tegar apa?
4: Kalau dari Tegar Arabica dan Robusta. Sejauh ini cuma ada dua itu kah, atau ada lain lagi nih biji kopi?
0: Masih ada.
4: Apa nih?
0: Mungkin kan pada umumnya lebih sering kepake Arabica sama Robusta. Di samping itu kan masih ada Ecclesia,
3: Geisha.
4: Iya.
0: Terus jangan cuma terpaku sama nama jenis beans-nya. Tapi, karena meskipun
5: it's super accurate and it's fat.
0: Pasti, atau mungkin Arabica di toko ini, Arabica di toko ini pasti punya notes yang berbeda.
3: Karakter
0: rasanya berbeda.
4: Karena
0: iya.
3: Oke.
0: Okay. Ada yang mungkin lebih condong fruity, sweet, manis.
1: Oke.
0: Tapi tergantung lagi baristanya.
1: Kalau tips dari kalian dua, Pak, seorang barista kan pasti kamu dua yang ini toh langsung ketemu dengan pelanggan, pembeli toh. Untuk orang yang baru belajar minum kopi, karakter kopi seperti apa yang cocok nih?
4: Oh, pemula ini bagi pemula buat teman-teman produs semua yang baru mau menikmati kopi.
1: Tidak, selama ini kan aren. Baru mau belajar kayak ini.
3: Apa?
1: Amerika tuh cangkung lagi. Langsung jadi Americano.
4: Amerika coba lah.
3: Kalau sarannya sih ya mungkin kalau awal-awal untuk minum kopi hitam gitu seperti americano, mungkin mau langsung terjun ke espresso, manual brew apa segala macam gitu, paling fokus ke arabica dulu mas, karena arabica dia punya rasa itu lebih bisa masuk ke tubuh untuk orang-orang yang tidak terlalu macam langsung ke macam penikmat kopi begitu. Lebih cocok ke arabica.
1: Mulainya dengan arabica.
3: Iya, karena dia punya mungkin kadar kafeinnya, kadar pahitnya tuh lebih rendah dari robusta. Kalau untuk di Indonesia mungkin lebih cocok ke arabica.
1: Bagaimana milih? Sama?
0: Sama?
2: Ya, oh, bukan. Sejauh ini sudah seperti itu. Ah. Karena kan yang beredar di Indonesia, yang setahu saya yang tumbuh di Indonesia, dua jenis biji kopi itu, arabica dan robusta. Kalau arabica dia tumbuh di tempat yang lebih dataran yang lebih tinggi, sekitar 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, makanya kadar asamnya dia lebih agak lebih keluar. Okay. Kalau robusta ini dia tumbuh di dataran yang di bawah 1.800 meter di atas permukaan laut, makanya rasanya mungkin agak lebih ke condong ke lebih pahit lah, pahit dan lebih pekat.
1: Jadi sebagai seorang pengelola toh ada pertimbangan-pertimbangan kalau kan kau juga itu. Ini toh pintar lah, maksudnya bisa melihat biji kopi mana. Ya kan sudah lama.
2: Lama berdasarkan customer saja sih.
1: Memilih biji kopi untuk coffee shop itu, yang menjadi pertimbangan itu apa?
2: Itu tergantung dari kreatif kita masing-masing tempat kita sih. Kita lihat customernya lebih condong ke mana dulu ini, yang mungkin banyak yang lebih suka yang lebih pahit, ya kita mungkin pilihan binsa lebih pilih yang condong ke robusta. Mungkin kalau banyak yang penikmat baru customernya, kita kasih ke yang arabica seperti itu.
4: Pak Pangalo lagi bisa geser ke sini.
2: Begini.
0: Iya.
3: Mateng sekali.
0: Pas.
3: Bisa. Cocok sudah.
1: Cocok mi.
3: Tunggu satu lagi kan.
2: Satu nanti di belakang.
1: Oke. Okay, ada pertanyaan dari teman-teman?
4: Oh, kita lihat di YouTube dulu. Ada dari YouTube. Coba tolong cek dulu. Ya.
1: Dulu lihat. YouTube. Ini sambil tolong cek nih buat para buat Bapak saya makan. Jadi buat teman-teman yang rencana mau ke Biak,
4: Singa,
1: ada tiga kafe nih, mumpung ada pekerjaannya juga di sini. Yeah. Finisi, Honai, Penokopi Honai dan juga Koin di Hanggar. Tinggal pilih saja.
4: Enggak pilih saya sabar
2: suara di Koin.
1: Oh iya, ini lah kalau mau smoking bisa di Koin.
3: Masih dengan smoking.
4: Oh, masih. Untuk sejauh ini belum ada sih
1: betul, betul, di YouTube. Ah, masih dari ini untuk milih Gerald. Seberapa penting menyesuaikan karakter biji kopi dengan selera pelanggan? Menurutku seberapa penting? 1 sampai 10. Kira-kira 1 sampai 10. 9, 8.
2: Pasti 8 ya. 8. Ini kan tergantung kualitas.
1: Kita duanya apa kita berarti itu? Kok pilih 8 berarti?
2: Maksudnya faktor yang lain, maksudnya duanya itu masuk di faktor yang lain.
1: Oh, faktor yang lain.
2: Lain-lainnya terkait operasional dan segala macam lah.
1: Oke. Okay.
2: 80% kan itu kita harus sajikan barang yang berkualitas lah untuk okay customer.
1: Siap. Okay. Kalau apa ya? Tadi ada pertanyaan di sub kepala.
4: Ah, hilang.
1: Apa sabar itu?
4: Nanti sambil tadi
2: saya sempat lihat tapi agak kabur-kabur.
1: Sabar. Oh, ini.
4: Apa?
1: Dapat. Iya. Oh, iya. Kan tadi Mili bilang tidak jadi barista dulu, langsung jadi pengelola toh. Langsung terjun ke dunia itu. Kira-kira maksudnya menurut Koi lebih penting mana nih? Memang semua penting, maksudnya lebih penting mana? Kualitas kopi, minuman yang tong sajikan atau tempat dulu? Tempatnya dulu.
2: Kalau itu sih tergantung modal ya.
1: Karena kan ada beberapa tempat, atau kan tidak usah sebut beberapa tempat yang ya sederhana tapi
2: target marketnya kemana?
1: Nah itu sih.
2: Target marketnya kita mau incar yang anak muda, ya sambil mengikuti lah kualitas itu sambil kita belajar lah. Bukan kita mengesampingkan kualitas ya. Tapi kalau target kita untuk bikin orang itu masih mau balik-balik lagi, ya
1: berarti harus dari rasa.
2: Harus dari rasa di kualitas. Yang sejauh ini yang saya bisa pelajari itu sih.
1: Adalah pokoknya pasti tong semua pernah nongkrong di sana, di sini, di sana, di sini ya.
2: Tergantung dia mau
1: bisa nilai
2: jual apa kan tiap kios juga kan ada beda-bedanya. dia mau lebih jualkan ini.
3: Oh, intinya okay. Kalau bisa dua-duanya harus beriringan.
1: Nah,
2: intinya kalau bisa harus dua-duanya cukup untuk dua-duanya lebih bagus.
1: Lebih bagus ya,
3: beriringan, ya, menyesuaikan.
1: Yang paling pertama itu memang rasa dulu.
2: Rasa. Ya, kalau saya pertama. Pribadi itu.
1: Rasa dulu ya.
4: Kalau biar saya, kena. Oh,
1: saya. Bagaimana Yan? Ada yang tanya?
4: Ah, kita baca dulu komentar-komentar yang sudah gabung di YouTube. Ada dari RRI Perdua Merauke, Merauke hadir. Ois. Halo Merauke.
1: Ada teman Merauke?
4: Ada teman di Merauke? Oke.
1: Ada?
2: Belum ada.
4: Ah, belum.
2: Ayo rusak-rusak.
1: Masin dari mana?
4: Lanjut, ada dari Jayapura. Jayapura juga hadir. Halo Jayapura.
1: Halo Jayapura. Halo
4: Jayapura. Terus ada satu yang paling gong di sini.
1: Apa?
4: Ada dari kakak Tommy Wicaksono.
1: Ah. Oh, wah, ini dia.
4: Katanya dia bilang begini, "Om, sejarah Americano."
1: Cerita itu cerita,
4: itu cerita itu kalau sampai kita bahas
1: kalau sampai ini cerita ini yang kelima kali. Ah, terpaksa jawab sudah, kasihan long sutanya.
4: Oh, sampai tunggu tungguin dulu ya, itu semua dulu ya.
1: Oh iya iya.
4: Ada dari di Tiara, semangat Adam Fakri. Mana Adam Fakri? Tidak di sana. Lalu ada dari Galuh Putri 182, kakak Tegar.
1: Kenal lu dulu.
2: Profesi barista itu diidolakan para
1: kawan. Iya, betul, betul. Berat itu. Sejauh ini seberapa?
2: Jangan ditanya.
1: Jangan ditanya. Belum ada.
4: Belum ada. Ada lagi nih, dari Ahmad Dandi. Kakak lagi tanya-tanya Tegar kah?
1: Mama, tadi itu dia jawab paling banyak.
2: Tegar terus.
1: Tegar semua. Ada lagi?
4: Sudah, itu saja.
1: Oke.
4: Tadi sejarah Amerika.
1: Gili.
4: Saya mau jawab
1: ini. Tuh menghargai pertanyaan ini.
4: Oh ya, mau. Dari ujung ke ujung.
2: Jadi ceritanya ini di buku dongeng apa ya, sumbernya. Dulu itu ada kan espresso kan ini berasal dari Itali toh. Jadi katanya ada orang Amerika minum kopi di Itali terus rasanya terlalu pahit, minumnya espresso. Makanya karena terlalu pahit dicampur air lah itu.
4: Oh, dicampur air
2: espressonya. Makanya orang Itali bilangnya ini Americano. Karena orang Amerika yang
4: Amerika yang bikin
2: minum. Ya.
3: Amerika,
2: no. Amerika.
1: Cappuccino,
4: cappuccino. Buatan lu.
1: Cappuccino.
4: Lu merah. Italia. Kalau cappuccino Italia.
1: Kalau orang Amerika yang minum
4: cappuccino.
2: Cappuccino. Kalau orang Cina yang minum
1: cappuccino.
4: Cappuccino.
1: Cappuccino. Bari mana ini?
4: Mana ownernya?
1: Aduh,
2: gitu. Owner untuk karnaval.
3: Oke, lagi dengan karnaval.
1: Karnaval. Oke, tong beralih ke barista.
4: Yep.
1: Ipul ipul. Setelah biji kopi dipilih, kopi ini, kau lagi bikin kopi nih. Pilih, bagaimana kau sebagai seorang barista mengenal karakter biji tersebut sebelum menyajikan atau kau mau minum gitu.
3: Sebenarnya kalau
1: wah, ini jelek nih. Tukar.
2: Berapa gitu?
3: Biasanya tuh kalau soal biji kopi kayak rasa notes begitu sudah ada biasanya dari roasteringnya.
1: Oh, dari roasteringnya.
3: Kalau rasa ditentukan itu dari roasteringnya. Kalau roasteringnya sudah pilih dari misalnya macam-macam varietas dari Indonesia itu banyak. Gayo, Puntang, begitu-begitu kan banyak. Dari Toraja juga Toraja, ada. Begitu-begitu. Biasanya dari roasteringnya sudah tahu. Oh, ini kalau karakter biji kopinya misalnya Arabica mungkin dikejar rasa cherry-nya.
1: Oh.
3: Begitu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam coffee shop, sudah ada notes yang dikasih. Nah, kita dari barista, kita bagiannya tuh mungkin kejar rasanya. Apakah betul yang dari roasterinya itu kasih misalnya rasa strawberry, coklat dan lain-lain? Apakah itu saat disajikan keluar?
1: Oh.
3: Nah, itu tugasnya kita.
1: Oke, okay,
3: tugasnya. Biasanya ada namanya kalibrasi dengan dialing. Gitu. Untuk menentukan rasa ketika sudah dapat, oh ini boleh disajikan.
1: Oke. Jadi yang menentukan layak dijual
4: atau tidak
1: kalian dua ini. Atau pengelola juga ikut campur.
4: Iya, baik.
1: Bisa juga toh?
4: Bahan baku mereka yang siap.
2: Itu. Kembali cross check sama mereka.
1: Ah iya, boleh. Oke.
4: Ini dari kopi-kopi tadi kan ada yang sekarang lagi hype tuh kopi dari Papua. Ya. Pernah bikin?
2: Pernah kopi Papua,
4: iya.
2: Kopi yang dari Papua,
4: apa
2: kayak yang Arabica Wamena, Arabica Wamena dari Jawijaya.
1: Jawijaya.
4: Itu gitu. Apa yang bikin dia beda dari kopi yang lain?
3: Mungkin dari ini sih, karena di Papua ini rata-rata kan pegunungan ya. Jadi mungkin dia punya rasa karakternya sendiri. Ada yang kemarin kan baru juara yang World Barista Championship itu kan bawa kopinya juga dari Papua.
1: Dari Papua.
4: Dari Papua. Okay.
3: Jadi mungkin ada karakter rasa yang mungkin kalau saya sendiri belum terlalu mendalami soal-soal beans mungkin dari Papua atau dari mana-mana. Mungkin ada karakter rasa yang
2: ada
3: dia ciri khasnya sendiri
2: gitu. Jadi tiap daerah punya ciri khas rasa tersendiri.
4: Oh, tiap daerah punya ciri khas sendiri ternyata.
1: Oke.
4: Kita selesai. Kita tutup saja.
1: Oke. Tegar.
2: Milih segini. Menurut suasana.
1: Kalau tegar, kira-kira jenis kopi yang berbeda itu membutuhkan perlakuan atau teknik seduh yang berbeda juga?
2: Iya, pastinya.
1: Oke. Gimana ya, saya menurut saya? Iya, pastinya bisa.
2: Enjoy. Tarik nafas. Kalau menurut saya sih, untuk misalnya ya, kalau Kak Dani mau coba dong.
1: Ayo.
2: Mau coba untuk cari rasa-rasa dari kopi yang tadi dibilang Arabica, mungkin enak pakai di manual brew, jenis seduhan manual brew, mungkin bisa dari kopi filter, sifon, banyak macam.
4: Oh iya, sifon
2: lebih klasik.
4: Waduh, saya mau merasa yang sifon, pakai sifon.
2: Sifon.
1: Iya benar. Ah, kamu mencari itu skimo. Saya sih baru dengar nama-namanya.
2: Oh, milih
4: pecinta kopi, orang tahu kopi. Milih pecinta coklat soalnya. Dia
1: suka coklat.
4: Saya baru mau coklat holy.
2: Harus.
4: Oke, teman-teman ada yang tanya lagi nih dari Ros Diah Dasi. Ros, betul siapa Ros ini? Halo Kakak Ros.
1: Ros.
4: Untuk kakak-kakak bintang tamu, bagaimana perkembangan usaha coffee shop saat ini, khususnya setelah semakin banyaknya pengguna platform digital? Siapa yang mau jawab?
3: Mungkin dari
4: iya, Pangalola.
3: Oh, Pangalola dulu, lebih pasar ya.
2: Untuk perkembangannya sih sudah lebih bagus ya. Untuk kalau dulu mungkin kita awal-awal saya terjun itu masih 2 atau 3 tempat saja yang buka coffee shop di Biak. Tapi sekarang kan sudah banyak pilihan.
4: Iya, banyak.
2: Nah, makanya itu dituntut kita sebagai pengelola untuk mengeluarkan kreativitas sekreatif mungkin biar bisa menyaingi lah tempat-tempat lain tanpa mengganggu sambil menjelekkan tempat lain.
4: Ya,
2: gitu. Intinya kita dituntut untuk kreatif biar punya ciri khas tersendiri buat kita, ya, tempat kita sendiri.
1: Pokoknya mau seberapa banyak selamat sore. Tadi main ya teman-teman. Kita break dulu. Bukan break sih, maksudnya tahan dulu.
4: Masuk.
1: Sini.
4: Sini nah.
1: Iya.
4: Oke, akhirnya dengan owner akhirnya tegar tidak sendiri.
1: Benar koin. Oke, teman-teman, ya kita siapkan dulu ya, selamat sore. Tepuk tangan dulu.
4: Terus bro. Kenapa
1: sih kayaknya ke sini?
4: Lagi.
1: Ah. Bukan karnaval sih.
3: Oh iya, pasti modelin.
4: Bukan karnaval.
1: Tadi maksud ini apa, ceritakan sejarah espresso.
3: Sejarah
1: Arabica.
2: Nah, dan berarti ini sekarang ya sejarah Amerika dia mencerita. Mereka sudah tahu berarti ya.
1: Ini Ari.
4: Iya.
1: Owner Coin.
4: Teman-teman Jayapura.
1: Asal dari Jayapura toh?
3: Asal dari Jayapura.
1: Jayapura. Ada Jayapura. Oh,
4: buat teman-teman berdua yang dari Jayapura ini kan
1: ada
4: Jayapura.
1: Ada Dok ini.
4: Dok Sem.
1: Oke. Sebelum tong lewat jauh. Tong tanya dulu nih.
4: Betul.
1: Untuk Kari yang apa?
4: Atau tolong lanjut sudah.
1: Kapan untuk kalau tadi Mili su bilang apa? Pertanyaan tadi dari siapa, Ros kah?
4: Iya, dari Ros.
1: Mana ini pertanyaan?
2: Perkembangan coffee shop di Biak.
4: Iya, perkembangan coffee shop di Biak. Untuk saat ini khususnya setelah semakin banyaknya pengguna platform digital.
2: Sebenarnya kalau tanggapan saya ya, saya soal perkembangan coffee shop di Biak. Sebenarnya kalau berkembang juga sebenarnya tidak sih.
4: dari sisi pandangan lain.
2: Oke, view-nya dia.
0: Unek-unek ini.
2: Ya, ini dari cara
0: unek-unek ya. Oke.
2: Ini unek-unek sih. Memang berkembang juga tidak sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Lebih ke arah mungkin orang-orang biasanya lagi FOMO toh,
0: FOMO itu. Lagi FOMO.
2: Coffee shop. Mungkin di luar coffee shop lagi berkembang, mereka juga ikut apa bangun bisnis coffee shop. Tidak ada bisnis lain lah yang dorang mau jalanin gitu. Oh. Jadi kalau mau dikatakan berkembang juga tidak bisa dibilang seperti itu.
0: Dari gua punya kacamata kalau lihat begitu. Akhirnya kayaknya menurut Ari, ada coffee shop tiba-tiba tumbuh di sini, di sini bangun sini. Ah ini. Nah,
2: makanya itu.
0: Wah, makanya itu.
4: Oke. Bahkan sekarang ada kopling. Kopi keliling.
2: Iya tuh. Lebih ke situ. Setidaknya kalau yang saya bilang tadi perkembangan, maksudnya sudah banyak yang memberanikan diri untuk mencoba lah.
0: Bagus.
2: Oh, ada bagusnya. Sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus dorang bikin usaha dan segala macam
0: gitu. Privatnya mungkin itu
2: jujur. Jujurnya sebenarnya bagus. Cuman mungkin untuk kota Biak ini yang dibutuhkan bukan hanya untuk bisnis coffee shop saja gitu. Masih banyak istilahnya bisnis-bisnis yang masyarakat butuh gitu. Mungkin contoh ada hal lain kah atau bisnis lain kah gitu.
0: Kalau semua jadi barista siapa?
2: Semua jadi barista, siapa mau jadi anggota, siapa mau jadi polisi, siapa mau jadi tukang bakso, semua mau jadi barista siapa itu? Apalagi sekarang kan Gen Z, mungkin dong lihat dong kakak-kakak ini jadi barista keren, dorang lebih mendekatkan diri ke orang-orang gitu.
0: Oke. Oke, satu tanggapan yang berbeda. Bagus. Kalau ada yang pro, ada yang kontra juga bisa.
2: Iya, iya.
0: Saya kasih tahu tanggapan teman-teman juga. Ternyata begini. Ternyata ada yang
4: kamu bisa komen di YouTube.
0: Ya.
4: Tuh, itu masuk komen YouTube dulu, masih banyak nih.
0: Komennya
2: ada banyak.
0: Ada lagi.
2: Banyak.
0: Waduh, tambah
4: banyak. Dari Ahmad Dandi katanya keluarga Tegar, keluarga Dandi siapa? Kenal kah? Ahmad Dandi Swifan Bahrim. Namanya susah.
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan?
4: Tidak ada, cuma keluarga Tegar.
0: Oh. Oh, keluarga. Keluarga. Keluarga.
2: Keluarga. Apa dulu keluarga?
4: Keluarga. Halo papa. Tommy Wicaksono. Makasih
0: lagi.
4: Makasih gara-gara sejarah Amerika.
0: Oke.
4: Ahmad Dandi lagi, salam buat abang dari Upik.
2: Halo.
4: Siapa Upik? Ahmad Dandi.
0: Oke.
4: Nah, dari Upik. Terus ada lagi dari Diara 13. Latte art yang bagus tapi rasa biasa saja, atau latte art yang latte art asal saja tapi rasanya enak. Menurut kalian gimana? Latihannya dia punya
2: satu yang menjawab ini. Mungkin lebih cocok ke barista.
4: Nah, barista.
2: Oh ya, barista. Ini ilmu basic.
4: Ibu dulu.
0: Ibu. Kalau apa tuh pertanyaannya coba?
4: Latte art yang bagus.
2: Latte art gambar.
4: Tapi dia punya gambar bagus, tapi rasanya biasa saja. Atau dia punya latte artnya tuh asal saja, tapi rasanya enak.
3: Sebenarnya itu balik lagi ke peminumnya. Karena banyak itu orang yang tidak pentingkan latte art, tapi menikmati, mau menikmati kopinya. Tapi kalau untuk sekarang itu mungkin banyak yang tidak fokus ke rasa ya, mungkin lebih kayak untuk kasih makan sosmed.
4: Betul.
3: Untuk kasih
4: sebelum minum
3: kopi kan ya, kasih minum ke sosmed
4: betul
3: ya.
4: Minum sosmed dulu ya.
3: Jadi yang penting ada
2: story dulu,
3: postingan dulu untuk di foto. Jadi mungkin sekarang barista lebih fokusnya lebih kayak untuk penampilannya, penampilan dari minumannya, mungkin latte art yang baik tapi tidak perhatikan rasanya. Begitu. Kalau untuk sekarang ya mungkin tidak tahu siapa, yang penting pasti ada lah yang begitu-begitu. Okay. Tapi kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Makanya kalau soal latte begitu ya banyaklah yang harus diperhatikan.
4: Itu dia nih teman-teman, thank you sudah tanya dari Kakak Ditya. Nah, kita masih di ini YouTube-nya.
0: Oke.
4: Okay.
0: Mungkin satu ini pertanyaan terakhir baca toh karena mau closing toh.
4: Oh iya.
2: Oh nanti abis ini ada sesi sendiri khusus.
0: Iya. Terakhir pokoknya.
2: Bisa.
4: Wajar. Habis dulu yang di YouTube ini, berarti ya. Oke. Pilih mana, Americano atau V60? Terus ada lagi yang terakhir dari Asania, suamiku.
2: Iya.
0: Oh iya, sorry, istrinya.
2: Halo.
0: Cuma halo.
4: Tidak pulang kah?
2: Halo, jawab cepat.
4: Americano atau V60?
2: American.
4: Ibu?
2: American.
4: Tegar?
2: V60.
4: Pilih?
0: V60. Dua kok ini memang berbeda.
4: Ada lagi? Arabica atau Robusta?
2: Arabica, Robusta.
4: Ini?
2: Arabica.
3: Ibu, tetap
2: Arabica.
0: Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tanya di YouTube tadi.
4: Pertanyaan terakhir untuk dari Mili dulu sebagai pengelola. Pesan, bukan pesan sih, pelajaran terbesar yang Mili ko dapat dari perjalanan membangun produkmu, produk kopi ini, kopi Hona ini.
2: Ya, apa ya?
4: Tidak ada.
2: Oke. Jangan semangat tetap menyerah.
0: Pesan dan jangan semangat tetap menyerah.
4: Pesan dan close.
0: Terbalik.
4: Apa ini apa?
2: Pesan dan kesan atau
0: pelajaran, pelajaran yang besar. Kira-kira menurutku membangun
4: dari ya, dari berapa?
2: 2021.
4: Banyak
2: proses sih. Konsistensi dan
4: konsistensi
2: kreativitas.
0: Konsistensi dan kreativitas.
4: Oke.
0: Kalau untuk Ari, enak saya tanya untuk ini.
4: Apa yang apa pesan Ari nih?
0: Oh, sudah terlambat pesan dan kesan.
4: Pesan Ari untuk anak muda yang ingin memulai bisnis tetapi masih takut mengambil langkah pertama.
3: Tidak ada.
2: Nah, kalau
4: teman-teman ini yang buka coffee shop.
2: Mungkin saran dari saya mungkin sebenarnya berani aja dulu. Oke, tapi kembali lagi toh lihat apa bisnis apa yang cocok di kampungnya kota masing-masing gitu.
4: Itu pesan-pesannya teman-teman.
3: Oke.
4: Itu dari
2: dan apa kebutuhan
4: masih ada
2: konsumen gitu.
4: Ya. Oh, harus lihat ya, kebutuhan konsumen di
2: daerah.
4: Kira sudah habis.
2: Jangan asal tabrak aja toh.
4: Ya betul. Kalau bisa pecel lele ya, pecel lele saya
2: suka. Oh, bola basket,
4: Yang penting.
0: Oke, dari pengelola dan owner sudah.
4: Oke, sekarang dari
0: barista.
4: Dari Ipul lo.
0: Ipul.
4: Apa itu? Apa yang ingin Ipul sampaikan kepada anak muda yang ingin belajar menjadi barista atau masuk ke industri kopi?
3: Intinya jangan FOMO.
4: Singkat padat.
3: Intinya jangan FOMO. Biar orang-orang kayak misalnya kayak owner begitu tidak rugi mau invite kamu gitu.
0: Kalau homo?
3: Itu lebih lagi, jangan lagi. Intinya jangan FOMO dulu karena itu kadang orang-orang FOMO itu merugikan.
4: Oke, siap. Singkat, padat, jangan FOMO.
3: Jangan FOMO.
4: Tadi itu, sekarang Tegar,
0: terakhir.
4: Tegar, apa yang... Tegar apa yang buat Tegar tuh yakin kalau
2: saudara.
4: Oh iya, saudara.
0: Apa buat Tegar?
4: Apa yang buat Tegar kok yakin kalau kau bekerja di dunia kopi itu bisa jadi sebuah perjalanan atau karir?
2: Perjalanan karir. Mungkin ikut alur aja. Jangan lawan. Ini arus, jangan lawan.
3: Ikuti arus.
2: Ikuti angin membawamu.
3: Ikuti takdir Tuhan.
0: Tapi
2: sangat
0: tidak ada angin.
4: Oke. Satu pertanyaan terakhir.
0: Apa terakhir itu yang
4: paling? Ah, apa? Ini dia.
0: Paling terakhir.
4: Kalau secangkir kopi adalah gambaran perjalanan hidup dan bisnis kalian sampai hari ini, rasanya lebih pahit, manis, atau justru perpaduan keduanya?
0: Kenapa?
4: Singkat saja.
0: Pahit, manis,
4: atau?
0: Saya ulang,
4: ya?
0: Boleh, pelan-pelan.
4: Oke.
0: Lebih detail, bukan pelan.
4: Kalau secangkir kopi. Kopi, Di? Secangkir kopi adalah gambaran perjalanan hidup. Kayak kopi ini, perjalanan hidup nih. Dan bisnis nih.
1: kalian sampai hari ini nih, rasanya lebih pahit kah, manis,
4: nano-nano,
1: atau nano-nano,
4: strawberry mungkin, gitu.
2: Asam.
1: Asamnya masih asam ini. Oke, nanti lama-lama naik.
2: Karena dalam asam tuh ada manis.
1: Oke, kalau milih apa?
2: Milih? Sama kayak kita awal-awal nikmati kopi tuh, awal-awal pahit dulu. Mungkin penyesuaian lama baru kita rasa utar.
1: Ah, yang sekarang nih, yang gue serasa nih, kira-kira sudah dirasa mana?
2: Sudah masuk, dia punya sweetness-nya.
1: Masuk manis ya?
2: Iya, bagus.
1: Keren. Dia ambil semua kata-kata.
2: Tiga.
1: Lagi berapi-api.
2: Jelas.
1: Ari, berapinya gosong. Ari, terakhir. Khusus sampai di tahap rasa apa ini?
2: Untuk menggambarkan saya punya perjalanan hidup ini.
4: Pahit sekali.
1: Awal pasti pahit.
2: Gelap. Apa sih sampai detik ini gelap?
1: Gelap. Berarti rasanya kopi itu
2: pahit. Pahit sekali. Makanya mau pilih robusta dari tadi.
1: Robusta dari mana? Ini dia lagi robusta.
2: Ini lagi pahit sekali, saudara. Iya. Ini lagi masa-masa struggle begitu.
1: Okay.
2: Lagi beranjak dari bawah. Makanya kalau aku mau ibaratkan tetap
4: ibarat kata.
2: Ibarat kata. Seumpama.
1: Nanti saya bilang sudah manis kayak milih dia.
2: Mungkin foto kita dia punya jenjang, Kak. Jenjang perjalanannya mungkin sesuai dengan kakek dari samping.
1: Oh.
2: Butuh berapa? 4-5 tahun.
1: Oh, 5 tahun lagi ya baru misalnya.
4: Semoga semua sukses.
2: Amin. Haleluya.
4: Masih gila. Ini tadi tuh musuh bicara banyak tuh. Tentu tidak tahu menu paling favorit itu apa.
1: Oh, iya betul.
4: Sorry, paling terakhir. Guys,
1: sorry, ini terakhir ini. Terakhir.
4: Dari pengelolaan.
2: Star.
4: Menu andalan di
2: menu andalan untuk sekarang di atas Mont Blanc.
1: Mont Blanc
2: ada untuk sekarang nanti ada launching kita ada tambahan Mont Blanc pandan dan strawberry.
4: Oh, Mont Blanc.
1: Menu andalan itu ya?
2: Iya,
1: pondok. Oke. Dari Finisi.
3: Dari Finisi menu andalan ya.
1: Yoi.
2: Pisang goreng.
1: Bicara kopi ini.
3: Paling ya basic sih, paling butterscotch tuh.
4: Butterscotch. Oh iya.
1: Oke.
3: Okay. Ya ke Finisi jangan lupa pesan.
1: Oh betul betul.
3: Aku blend.
1: Ah, Tanda. Satu suara.
2: Satu suara.
1: Koin.
2: Kan koin. Kan itu kejuan terbelah.
4: Oh iya.
2: Honai.
1: Kualifikasi. Kan ada di Honai, kan ada di koin.
2: Cahit-cahit.
1: Ya, orang kirim. Orang ingin tahu di koin itu beseller apa?
4: Beseller.
1: Kriminuti? Gak serius ini?
4: Iya. Apa namanya? Krimi?
2: Kriminuti.
4: Itu nanti bisa dipesan, pasti tidak ada.
1: Anda.
2: Saya. Kapal api.
1: Merek gitu.
2: Oh,
1: Tunggu bro.
2: Iya, biar tabrak.
1: Oh.
2: Tabrak.
1: Ada yang
2: sekarang tidak serius.
3: Aduh,
4: ada coffee coin
1: Americano. Oke, teman-teman itu dia. Jangan lupa sempatkan waktu kalau main-main ke hanggar ada koin di ujung paling ujung.
4: Paling ujung sekali yang
1: paling awal. Sampai ke mami.
4: Nanti kalau
1: ada satu mami. Ada masuk. Finisi ada di Mandiri.
2: Di Lumera.
1: Ya, Felix. Di Mandiri dekat apa?
4: Kalau mana Honai?
1: Ya, Honai
4: di atas langit.
1: Honai di atas di angkasa.
2: Iya. Nama jauh.
1: Iya.
4: Sekali.
3: Pakai ini roket.
1: Iya.
4: Kalau kan dari kota kan lampu menyala di atas batu dembu.
1: Iya, betul. Sudah bisa, gampang sekali.
4: Iya, itu saya pantau. Oh, lampu.
1: Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah apa? Komen tadi.
4: Iya, di YouTube tadi.
1: Thank you. Mas Tony. Jangan tanya lagi ya.
4: Iya, sudah. Keluar negara tadi.
1: Buat teman-teman.
4: Bapak, mama.
1: Istri-istri. Oke, okay, bentuk ya. Oke, okay. Buat teman-teman yang di Jayapura, Serui,
4: terus Merauke,
1: Nabire,
4: Wamena.
1: Wamena. Wamena. Ayo. Serui. Terima kasih sudah gabung bersama kita kali ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di
4: tamu kita selanjutnya.
1: Sudah.
4: Dah. Bye bye. Thank you.
6: Siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

Oke teman berdua, baru saja kita ikuti ya dari jam 4 ya sampai jam 5 lebih 7 menit. Ikut tamu kita ya dari berdua pihak ya teman berdua. Dari espresso ke ekspresi ya, jadi ini tentang kopi ya teman berdua. Jadi buat teman berdua yang tadi sudah dengar, pastinya bisa memahami ya, wes memahami apa nih teman berdua, memahami apa yang disampaikan tentunya ya teman berdua. Dan kita kembali ke berdua dari Wamena di FM 96,3 MHz dan tentunya masih menemani teman berdua dengan informasi dan juga musik.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Prodi FM, teman terbaik kamu, masih di Prodi teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di menit ke-24 ya, pukul 17. Teman Prodi, buat kamu nih yang fans dengan grup band The Massive, ini rencananya The Massive siap guncang Asia Taiwan jadi kota perdana ya, teman Prodi. Jadi band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive ASEAN Home Run ya, teman berdua. Menariknya perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Jadi konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026. Dalam dua sesi pertunjukan, rangkaian tour dipromosi Lance Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia. Jadi berbeda dari tour sebelumnya, ASEAN Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama lintas generasi. Jadi penampilan tersebut diperkuat tata visual dan terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Nah itu ya teman berdua, jadi The Massive akan memulai perjalanan barunya lagi ya teman berdua. Tapi ini bukan di Indonesia teman berdua, tapi keluar negeri ya teman berdua. Ya semoga saja ya, bagi para pendukung The Massive tapi yang ada di luar sana bisa langsung ya mendengarkan secara langsung lagu-lagu yang nantinya akan dinyanyikan. Tapi masih bulan Oktober ya teman berdua, ini kan baru Agustus ya, masih lah ya satu bulan lagi ya teman berdua baru The Massive akan kembali menjalankan turnya ya, atau memulai tur di luar negeri teman berdua.

0: Magnifica, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, udah setiap hari juga. Aku yang berdidih bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemi lagi.
1: Bisa-bisa terus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.go.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.go.id.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ibu Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, teman berdua, sudah pukul 12 lebih 56 menit. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Wamena dan sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

sore trianya Pro 2 di ruang 96,3 MHz dan terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan azan maghrib sudah hadir. Selamat menjalankan azan salat maghrib ya di sore hari ini. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terus memantau teman-teman berdua dengan informasi dan juga musik sampai nanti jam 8 teman-teman berdua.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mga hobby banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca, biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan, harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis LaBrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaBrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Halo.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Pernah gak sih kamu denger obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kate

si di Prodo teman terbaik kamu di malam hari ini ya teman Prodo, sudah malam ya teman Prodo, walaupun di part 3 sore ceria tapi terus masih menemani teman Prodo ya, tapi sudah malam teman Prodo ya, tapi masih menemani teman Prodo di part ketiga sampai nanti jam 8. Nah ini teman Prodo, kita sebelum lanjut lagi menemani teman Prodo dengan musik atau lagu di saat ini, saya bagikan informasi seputar tentang tentang cabe ya. Waduh, ini pas tadi ada teman chat bahas soal lebay, akhirnya terbawa chat ya guys, bukan chat di dunia tapi chat di WA teman berdua ya. Jadi ini teman berdua akan bahas seputar tentang cabe teman berdua, jadi ini semua tentang daun cabai dari kebun sampai ke piring ya. Waduh, ini agak rumit juga ya teman berdua ya. Nah jika kita mendengar kata cabai, yang ada di pikiran kita adalah rasa pedas yang nampol ya. Namun ada satu bagian tanaman cabai yang sering terlewat daunnya. Daun cabai telah lama jadi andalan di dapur Nusantara, dari sayur bening, gulai sampai tumisan. Daun ini memberi aroma dan rasa gurih khas. Jadi selain itu ada manfaat yang perlu diketahui dari daun cabai untuk kesehatan dan mudahnya ditanam di halaman rumah. Namun ada yang perlu diingat, tidak semua daun cabai sama. Yang biasanya dikonsumsi adalah daun cabai rawit dan cabai keriting yang masih muda. Cirinya berwarna hijau muda, tekstur agak lembut dan tidak terlalu pahit ya teman berdua. Jadi hindari memetik daun yang sudah tua, menguning atau terkena hama karena rasanya jadi langgu dan kurang enak ya teman berdua. Daun bagus biasanya dipetik dari pucuk batang karena disitulah nutrisi paling banyak dan aromanya yang kuat. Dengan cara memilih daun cabai, hasil masakan pun jadi lebih segar dan sedap. Jadi daun cabai kaya akan fitoknia, vitamin dan mineral. Daun ini memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi ya teman-teman. Jadi terutama flavonoid dan asam fenolik. Selain itu daun cabai juga merupakan sumber vitamin C, vitamin A, kalsium dan zat besi yang sangat baik. Kandungan vitamin C yang tinggi di dalamnya berperan penting dalam merangsang produksi kolagen, memperkuat sistem dan kekebalan tubuh dan melawan radikal bebas yang dapat menyebarkan penuaan dini serta berbagai penyakit kronis. Nah teman-teman, jadi daun cabai membuktikan kalau dari hal kecil kita bisa punya dampak besar. Dari kedua di halaman rumah sampai ke meja makan, daun ini selalu punya peran ya. Jadi murah, mudah, enak diolah dan baik untuk tubuh. Nah jika kita memasak, jangan terburu-buru untuk membuang daun cabai. Dari selembar daun cabai inilah masakan menjadi lebih istimewa dan kesehatan jadi lebih terjaga. Waduh, ini saya baru tahu juga ya, ternyata manfaat daun cabai itu ada juga ya teman podo. Tapi bukan cabai yang seperti tadi sudah saya sampaikan ya teman podo dalam informasi tadi. Jadi daun cabai yang seperti bagaimana dulu ya teman podo, yang bisa dimasak ya, mungkin menjadi bumbu juga ya teman podo. Nanti teman podo

atau mungkin kurang percaya, bisa nanti cari ya, cari di informasi-informasi. Kalau ini informasinya saya lansir dari ri.co.id. Mungkin teman berdua mau cari di referensi lain yang mungkin bisa menguatkan ya. Kalau yang sudah tahu sih aman ya, tapi yang kalau belum mungkin bisa mencari lagi ya teman berdua.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: 2,1 Pradolfo untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sombong kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan gue apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan ngomong dengan komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, kekeringan terparah landa 71% wilayah Inggris akibat panas ekstrim. Lebih dari 2/3 wilayah Inggris mengalami kekeringan terparah sejak 1836, ini dikutip dari BBC News, Selasa 11 Agustus 2026, 71,3% wilayah negara itu telah ditetapkan berstatus kekeringan. Di antaranya Earls Midlands, Lincolnshire, Northamptonshire, Kent, Sussex, Solent dan Southdown. Wilayah-wilayah tersebut bergabung dengan sekitar separuh Inggris dan seluruh Wales yang sebelumnya telah mengalami kekeringan. Status tersebut ditetapkan National Drought Group setelah menggelar rapat pada Senin 10 Agustus 2026. Sekitar 45 juta orang tinggal di wilayah terdampak kekeringan, sementara lebih dari 27 juta orang menghadapi pembatasan penggunaan air. Informasi selanjutnya, 4 organisasi wanita turut ramaikan karnaval di Wamena. Tim penggerak PKK Dharma Wanita Persatuan DWP Bunda Paut bersama Dekra Nasda Kabupaten Jayawijaya turut memeriahkan karnaval budaya yang digelar pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sebagai rangkaian Festival Budaya Lembah Balin ke-34 dan menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekra Nasda Jayawijaya mengatakan keterlibatan TPPKK dan Dekra Nasda merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya di Jayawijaya. Dalam karnaval tersebut, keempat organisasi wanita yang juga menggandeng tim Posyandu menampilkan pakaian adat Nusantara, khususnya pakaian adat masyarakat Lembah Balim. Informasi selanjutnya, Michelle akui Ajax belum meyakinkan meski menang atas Seoul. Pelatih Ajax, Michael Sanchez, mengakui timnya belum tampil meyakinkan. Meski menang 2-0 atas PEC Zwolle, Ajax meraih kemenangan tersebut pada laga perdana RS Davis 2026-2027 di Mac Park Stadium Minggu 9 Agustus 2026. Jordi Mokyo membuka keunggulan Ajax pada menit ke-75 setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti. Julian Brand kemudian memastikan kemenangan Ajax melalui gol pada masa tambahan waktu. Hasil tersebut menjadi modal positif Ajax sebelum menghadapi SC Heerenveen pada pekan berikutnya. Namun Michel menilai masih banyak aspek permainan Ajax yang perlu diperbaiki. Demikian Info Pro 2 di malam ini, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sekolah Pro 2 Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar. Aku kerungu wasalamu. Tombo kangen.
3: Sambo-sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
3: Nomor apa kita pace?
5: RRI Digital saja tuh.
3: Sesekali, jess lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan ngomong dengan komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menyedihkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa ya bang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: kecil. Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Ya tapi kan gak mungkin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh, Maya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dengan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.

0: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari Timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deras kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan.
1: Pakai mobil juga,
0: nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi

0: waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
0: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
0: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rp28.000, Bis. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mari kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: kebudayaan,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: suku beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin menghargai. Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusnya motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

Sinergi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku mau diselah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum susu lagi bisa nggak ya?
1: Ah, coba ya. Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet, ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kubur-kubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.